This ini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiar Anda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. New Delhi menirukan de-eskalasi segera ketegangan di kawasan di Asia Barat setelah serangan terhadap kapal komersial yang mengangkut warga negara India di lepas pantai Oman. ISRO berhasil melaksanakan tiga uji utama modul awak Gaganyaan.

Amerika Serikat menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi semua kapal dan militer Amerika siap menjamin kebebasan navigasi. Di Thailand, 27 orang tewas akibat kebakaran besar yang melanda sebuah pub di Bangkok. India meraih 5 medali emas pada Olimpiade Fisika Internasional tahun 2026. Jannik Sinner meraih gelar tunggal putra Wimbledon pertamanya. Warta berita selengkapnya. New Delhi kembali menirukan deeskalasi segera ketegangan di kawasan Asia Barat setelah serangan terhadap kapal komersial GFS Galaxy yang membawa awak berkewarganegaraan India di lepas pantai Oman hari ini. Mengecam serangan tersebut, Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa dari 11 warga negara India yang berada di atas kapal, 10 orang telah berhasil diselamatkan, sementara 1 orang dilaporkan masih hilang. Kementerian menyatakan bahwa Kedutaan Besar India di Oman terus memantau situasi dengan cermat dan secara proaktif berkoordinasi dengan otoritas Oman dalam operasi pencarian dan penyelamatan yang sedang berlangsung. India juga menyampaikan terima kasih kepada otoritas Oman atas dukungan mereka. New Delhi menyatakan keprihatinan atas terus berlanjutnya insiden serangan terhadap pelayaran komersial di kawasan tersebut. India juga kembali menyerukan agar perundingan yang sedang berlangsung segera diselesaikan melalui solusi diplomatik sehingga perdamaian dan stabilitas dapat kembali ke kawasan. ISRO menyatakan telah berhasil melaksanakan 3 pengujian utama sistem modul awak gaganyaan. Pengujian pertama berkaitan dengan memastikan modul awak berada dalam posisi tegak setelah mendarat di Laut Splashdown, yang dianggap sebagai salah satu persyaratan keselamatan awak yang paling penting. Untuk itu dikembangkan dan diuji sistem penggerak berbasis gas dingin yang tersimpan. Pengujian kedua melibatkan pemeriksaan pemisahan mekanisme umbilikal yang berfungsi sebagai penghubung antar modul awak tempat para astronot berada dan modul layanan yang menyediakan tenggang serta sistem propulsi. Mekanisme tersebut terdiri atas 2 bagian, yaitu CSU-1 dan CC modul awak dan CSU-2 di CC modul layanan. Selama tahap masuk kembali ke atmosfer bumi, modul layanan terlebih dahulu dipisahkan dari modul awak setelah CSU-1 terlepas. Selanjutnya, tempat sebelum masuk kembali ke atmosfer CSU-2 juga dipisahkan. Pengujian pemisahan CSU-2 dari model awak simulasi berhasil dilakukan. Pengujian tersebut menunjukkan pemisahan CSU-2 yang berisi serta kestabilan struktur panel model awak beserta antarmukanya. Pengujian ketiga memvalidasi integritas struktur model awak selama proses pelepasan penutup puncak apex cover. Penutup puncak tersebut melindungi parasut dan subsistem terkait selama misi berlangsung. Pertemuan Menteri Perhubungan BRICS ketiga berakhir di Nagpur hari ini di bawah kekuatan BRICS India tahun 2026. Pertemuan selama 4 hari tersebut dimulai pada tanggal 9 bulan ini. Pertemuan ditutup dengan adopsi secara bulat deklarasi menteri yang menguraikan kerjasama antar negara BRICS di berbagai bidang, termasuk transportasi berkelanjutan, logistik, berkarbonisasi transportasi bahan bakar, penerbangan berkelanjutan, sustainable aviation fuel, mobilitas, perkotaan infrastruktur sirkular, dan penelitian perkeretaapian. India menetapkan hari ini sebagai hari berkabung nasional selama 1 hari sebagai penghormatan kepada Amir Bapa Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yang wafat kemarin. Bendera nasional akan dikibarkan setengah tiang di seluruh India pada seluruh gedung tempat bendera nasional biasanya dikibarkan. Tidak akan ada acara hiburan resmi pada hari berkabung tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan berlangsung kebawa atas wafatnya Amir Bapa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Saraya menyatakan bahwa beliau adalah seorang pemimpin visioner yang membawa Qatar mencapai tingkat pembangunan
dan kemampuan yang tinggi. Menteri Perdagangan dan Industri Persatuan Piyush Goyal akan memimpin delegasi Business India tingkat tinggi ke Spanyol, Belgia, dan Finlandia mulai hari ini hingga tanggal 17 bulan ini. Kementerian Perdagangan dan Industri menyatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kemitraan ekonomi India dengan Eropa dengan fokus pada perdagangan, investasi teknologi, inovasi, dan keberlanjutan. Pada tahap pertama kunjungannya, dia akan mengunjungi Spanyol hari ini, di mana dia akan berpartisipasi dalam Business Roundtable bersama Kamar Dagang Spanyol, CEO, dan ICX Spain Trade and Investment. Sesi tersebut akan mempertemukan para pemimpin industri Spanyol dan India untuk menjajaki peluang di sektor otomotif, energi terbarukan, perkeretaapian, kecerdasan buatan, semikonduktor, pengelolaan makanan, dan pariwisata. Selanjutnya, Menteri akan mengunjungi Belgia pada tanggal 14 dan 15 bulan ini. Dia akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin Thales Group dan Cyclos Group. Agenda tersebut juga mencakup partisipasi dalam India-EU Business Roundtable dan sedang pleno Trade and Technology Council, di mana pembahasan akan berfokus pada investasi asing, fasilitasi perdagangan, teknologi, berkelanjutan, dan rantai pasok yang tangguh. Setelah itu, dia akan mengunjungi Finlandia pada tanggal 16 dan 17 bulan ini. Dia akan menghadiri India-Finlandia Business Roundtable. Perdana Menteri Narendra Modi akan menyampaikan pemikirannya kepada masyarakat India maupun luar negeri melalui program Mann Ki Baat di Akashvani pada tanggal 26 Juli. Ini akan menjadi episode ke-136 dari program radio bulanan tersebut. Masyarakat dapat mengirimkan ide dan saran mereka untuk program tersebut melalui nomor bebas pulsa 1800117800. Mereka juga dapat menyampaikan masukan secara daring melalui aplikasi Narendra Modi atau forum terbuka MyGov. 5 pelajar India berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Fisika International IPHO ke-56 tahun 2026 yang diselenggarakan di Bucaramanga, Kolombia. Pada tanggal 4 hingga 12 bulan ini, para fisikawan muda tersebut telah mengharumkan nama bangsa dengan penampilan yang luar biasa. Peraih medali emas tersebut adalah Kanix Jain dari Pune, Riddhesh Anant Bendale dari Indore, Rishit Garg dari New Delhi, Suresh Surya dari Mumbai dan Savrit Joshi dari Ahmedabad. Komando Pusat Amerika Serikat, US Central Command menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka bagi semua kapal yang melakukan pelayan secara sah. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran yang sangat penting bagi sebagian besar perdagangan minyak dan gas alam dunia. Pernyataan Amerika Serikat tersebut disampaikan beberapa jam setelah IRGC mengumumkan penutup jalur pelayaran strategis tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dalam unggahan di media sosial, CENTCOM menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat berada pada posisi untuk menjamin kebebasan navigasi meskipun menghadapi apa yang disebutnya sebagai agresi pelecehan, ancaman, dan pernyataan sepihak dari Iran. CENTCOM menegaskan bahwa Iran tidak menguasai Selat Hormuz dan bahwa jalur pelayaran yang aman tetap terbuka. CENTCOM menambahkan bahwa pasukan Amerika Serikat telah memfasilitasi pelayaran lebih dari 800 kapal dan pengatuan lebih dari 400 juta barel minyak mentah melalui jalur perairan tersebut selama 2 bulan terakhir. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. India mengakhiri kiprahannya pada kejuaraan atletik Asia Under-23 di Ordos Tiongkok dengan total 16 medali yang terdiri atas 3 emas, 4 perak, dan 9 perunggu. Pada hari terakhir, India menambah 2 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Di Thailand, kebakaran besar yang melanda sebuah pub di Bangkok larut malam tadi menewaskan setidaknya 27 orang. Tim penyelamat mengatakan bahwa kebakaran dilaporkan
sekitar

Hingga malam, rekaman yang dibagikan secara daring oleh petugas pertama yang tiba di lokasi memperlihatkan kobaran api besar melahap pintu dalam pub di bagian utara ibu kota Thailand ketika orang-orang berusaha menyelamatkan diri sementara asap hitam tebal mengumum ke langit. Perdana Menteri Thailand Anutin Charniwirakul mengatakan kepada wartawan di lokasi kejadian bahwa 27 orang meninggal dunia dan beberapa lainnya telah dilarikan ke rumah sakit. Dalam tenis, unggulan pertama asal Italia Jannik Sinner meraih gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan unggulan kedua asal Jerman Alexander Zverev dengan skor 6-7, 7-9, 7-6, 7-2, 6-3, 6-4 tadi malam. Sinner juga mencatat kemenangan ke-100 dalam pertandingan Grand Slam dan menjadi petenis putra Italia pertama yang mencapai tongkat tersebut. Dalam Piala Dunia FIFA, susunan pertandingan semifinal telah ditetapkan setelah seluruh pertandingan perempat final selesai digelar. Pada semifinal pertama, Prancis akan menghadapi Spanyol pada hari Rabu. Pertandingan akan dimulai pukul 12.30 waktu standar India. Semifinal kedua akan berlangsung pada hari Kamis antara Inggris dan Argentina pukul 12.30 waktu India. Penjaga gawang sekaligus pemukul Yastika Bhatia menjadi pemain putri pertama yang mencetak century dalam pertandingan tes di Lords sebelum para bowler India semakin memperkuat dominasi mereka dalam pertandingan tes putri satu-satunya yang bersejarah melawan Inggris hari ini. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

This ini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030. Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Auckland pada tanggal 11 Juli tahun 2026 dan mengumumkan pembentukan Komitmen Strategis India-Selandia Baru. Kedua Perdana Menteri mengesahkan peta jalan menuju 2030 ini sebagai kerangka kerja bersama untuk memandu tindakan bersama dan semakin memperkuat Komitmen Strategis India-Selandia Baru selama 4 tahun ke depan. Komitmen Strategis ini mencakup namun tidak terbatas pada bidang-bidang dan berbagai inisiatif yang tercantum dalam pilar-pilar peta jalan ini. Di bidang keterlibatan politik dan diplomatik, kedua negara akan berupaya menjadwalkan pertemuan dan kunjungan timbal balik secara berkala antar para Perdana Menteri dan Menteri Kabinet mereka, termasuk di sela-sela berbagi acara regional dan multilateral. Kedua negara akan memastikan kerja sama tingkat tinggi yang efektif melalui dialog menteri luar negeri secara berkala serta interaksi antara kementerian dan departemen pemerintah terkait guna memperdalam kerjasama di seluruh sektor yang menjadi kepentingan bersama. Kerjasama antar pemerintah ini akan menyediakan mekanisme untuk menggerakkan dan mengordinasikan pelaksanaan kementerian strategis dan peta jalan menuju tahun 2030. Kerjasama pertahanan dan keamanan antara kedua negara akan terus mendorong interaksi militer melalui latihan bersama kunjungan satuan maritim udara dan darat, pertukaran personel jangka pendek, kunjungan olahraga, pertukaran perguruan tinggi staf pertahanan, serta dialog pertahanan tingkat tinggi. Kedua negara akan terus melaksanakan nota kesepahaman India-Selandia Baru tahun 2025 tentang kerjasama pertahanan serta mempertahankan keterlibatan pertahanan yang teratur dan terstruktur di tingkat Kementerian Pertahanan maupun Angkatan Bersenjata. Kedua negara juga akan mengembangkan kerjasama di bidang kemaritiman di bawah pilar keamanan maritim dari Indo-Pacific Oceans Initiative. Mereka akan mengoperasionalkan nota pengaturan yang membentuk kelompok kerja bersama Joint Working Group JWG mengenai penggulungan terorisme yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri India dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, serta menyelenggarakan pertemuan pertama JWG mengenai penanggulangan terorisme pada waktu yang disepakati bersama. Kedua negara juga akan bekerja sama dalam prioritas keamanan cyber melalui dialog cyber India-Selandia Baru serta mengupayakan finansiasi nota pengaturan antara Badan Investigasi Nasional NIA India dan Kepolisian Selandia Baru mengenai kerja

sama penegakan hukum. Kedua negara akan berupaya memperkuat kolaborasi melalui Coalition for Disaster Resilient Infrastructure guna meningkatkan ketahanan sistem infrastruktur. Dalam kerjasama perdagangan dan ekonomi, kedua negara akan berupaya mencapai target ambisius untuk mengandakan nilai perdagangan dua arah barang dan jasa menjadi 7 miliar dolar Selandia Baru pada tahun 2030. Kedua negara juga akan bekerja sama dalam langkah-langkah lanjutan menuju perjanjian perdagangan bebas India-Selandia Baru guna memastikan perjanjian tersebut segera berlaku dan dilaksanakan secara efektif. India dan Selandia Baru akan berupaya melaksanakan nota kerjasama tahun 2025 di bidang hortikultura serta peternakan dan industri susu untuk memajukan penelitian bersama, pertukaran pengetahuan serta kerjasama teknis dan kebijakan. Kedua negara juga akan mengoperasionalkan nota pengaturan pengenai pariwisata guna mendorong arus kunjungan dua arah, serta kerjasama industri di sektor pariwisata. Komunitas diaspora akan dilibatkan sebagai mitra dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara. Di bidang olahraga, fokus akan diarahkan pada kelanjutan pelaksanaan nota kerjasama tahun 2025 tentang olahraga. Dukungan juga akan diupayakan untuk pertukaran para ahli di bidang pengobatan tradisional. Kedua negara akan melaksanakan pengaturan kerjasama kebudayaan guna meningkatkan pemahaman terhadap budaya masing-masing. Mereka juga akan mendorong kerjasama antara pemerintah daerah. Kedua negara akan membantu pelaksanakan pengaturan kerjasama pendidikan tahun 2025 guna memfasilitasi pertukaran informasi yang berkelanjutan mengenai sistem pendidikan India dan Selandia Baru. Upaya yang berkelanjutan juga akan memperdalam kerjasama dalam aksi iklim dan transisi menuju emisi rendah melalui keterlibatan aktif dalam International Solar Alliance dengan fokus pada pengembangan energi surya, pembiayaan, dan pembangunan kapasitas. Kedua negara akan berpartisipasi dalam Global Biofuels Alliance untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Mereka akan mendorong para pejabat pemerintah, lembaga, dan kalangan industri untuk menjajaki dan membangun kemitraan bilateral di bidang penelitian, sains, teknologi, dan inovasi dengan fokus pada pertanian iklim, transformasi digital, serta teknologi baru yang sedang berkembang. Kedua negara akan berupaya memperkuat kerjasama di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan mendukung reformasi PBB termasuk pencalonan India sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang telah direformasi. Mereka juga akan saling memberikan dukungan apabila memungkinkan terhadap pencalon masing-masing di berbagai organisasi multilateral dan internasional. Kementerian Strategis India Selandia Baru, peta jalan menuju tahun 2030 tidak menimbulkan komitmen keuangan apapun dan tidak menciptakan hak maupun kewajiban yang meningkat secara hukum berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Sekian. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Rajasthan.

Saudara-saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara-saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyiar Anda Mandira Kumari bersama dengan semua staf seksi Bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal. Sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima